0: Yah, tamat.
1: Tebak-tebakan Jumat.
2: Balik lagi di hari Jumat.
3: Tentunya dengan tebak-tebakan
2: Jumat
3: di Taman.
2: Sobat Hits, lagi-lagi kita punya hadiah buat lo.
3: Hadiahnya apa nih?
2: Kita punya voucher Wahoo Waterworld.
3: Oke, masih banyak kita vouchernya ya untuk di Taman ini.
2: Terima kasih yang mulia Wahoo.
3: Karena Wahoo adalah salah satu tempat paling bijaksana untuk dipilih.
2: Iya.
3: Wahoo
2: tuh menurut gue dari penamaannya, Van. Ini adalah sebuah ekspresi dari orang yang datang.
3: Oh, kenapa ekspresi yang datang?
2: Waktu pertama kali datang ke Wahoo,
3: yeah,
2: ada wah di sana.
3: Oh.
2: Berarti amazed dengan tempatnya.
3: Oh, betul sekali ya.
2: Ditutup dengan huuuuh. Itu adalah ekspresi ketika Sobat Hits naik wahananya.
3: Oh, seru ya.
2: Jadi Wahoo.
3: Karena Wahoo itu W-nya adalah Wahoo.
2: Apa urusannya sih, Pan?
3: Wahoo nggak boleh ke sana.
2: Boleh. Cuman kenapa tiba-tiba ngambil peran? Wahoo, W-nya itu adalah win. Jadi lu kalau mau dapet tiket dari Wahoo Waterworld, lu harus win dulu di tamat ini.
3: Oh, buat dapetin voucher dari Wahoo ya. Gimana emang caranya biar win di tamat pagi hari ini?
2: Gampang, tinggal WhatsApp aja di kita 0818221039. Kasih tahu nama lo siapa dan domisilinya dari mana. Abis itu kasih tebak-tebakan lo beserta jawabannya.
3: Oke, buat pemanasan biasanya kita berdua dulu nih yang bakal ngasih tebak-tebakannya.
2: Iya.
3: Oke, dari gua dulu deh, pertama ya. Dipegang keras. Ya. Tapi pas udah lemas, basah dan lengket. Apa kira-kira?
2: Dipegang keras,
3: yes,
2: tapi kalau udah lemes,
3: dia basah dan juga lengket. Apa?
2: Apa yang dipegang? Nggak tahu gue, Van.
3: Tahu. Jawabannya adalah permen karet.
2: Kok permen karet?
3: Permen karet, pas masih kering, keras nggak?
2: Keras.
3: Keras. Pas udah basah, lemes.
2: Lengket. Pas sudah lemes.
3: Pas sudah lemes, lengket dan basah kan?
2: Iya sih.
3: Iya, permen karet.
2: Enggak, pertanyaan gue permen karet mana yang lemes?
3: Ya kalau udah gigit udah dikunyah, Jar.
2: Iya sih.
3: Iya kan basah dan juga lengket.
2: Iya, udah dah.
3: Ada enggak lu?
2: Gue tebak-tebakannya ini.
3: Apa tuh?
2: Panjang.
3: Yush.
2: Keras.
3: Yush.
2: Dan basah.
3: Nah,
2: coba.
3: Panjang.
2: Ini mirip-mirip sama lu kan?
3: Iya, iya.
2: Nah,
3: panjang.
2: Panjang.
3: Keras.
2: Dan basah.
3: Kaki kuda.
2: Salah.
3: Kaki gorila.
2: Salah.
3: Kaki lima.
2: Salah. Jawabannya betis Ronaldo.
3: Nah,
2: yang kaki Ronaldo.
3: Panjang.
2: Iya.
3: Keras juga betisnya. Betul. Kan.
2: Terus basah karena berkeringat.
3: Oh iya.
2: Iya.
3: Jadi beres main.
2: Bener. Tambahan waktu 10 menit. Peluit panjangnya menit 18. Bisa begitu ya.
3: Oke, gua ada lagi.
2: Apa?
3: Ini bulat,
2: ya,
3: keras,
2: ya,
3: dan juga basah.
2: Baso urat.
3: Salah.
2: Baso Malang.
3: Salah.
2: Gak tahu gua.
3: Otot aderai pas lagi gym.
2: Apa sih?
3: Otot aderai pas lagi gym.
2: Otot
3: bulat ya, keras ya, basah.
2: Iya sih. Oke. Lu main yang bulat-bulat?
3: Boleh. Lu main bulat-bulat.
2: Tebak-tebakan dari gue.
3: Ya.
2: Bulat. Berurat.
3: Wush.
2: Basah.
3: Waduh. Apa nih ya?
2: Ayo.
3: Cilor.
2: Salah, cilor.
3: Cilok.
2: Ya, cilok deh.
3: Apaan emang?
2: Pala Ronaldo.
3: Iya.
2: Pala Ronaldo.
3: Pala Ronaldo.
2: Iya, bulat. Ya kan?
3: Iya.
2: Terus juga berurat. Ronaldo kan begitu karena berpikir.
3: Oh iya, benar.
2: Iya. Dan basah, keringat. Karena abis main bola tadi.
3: Semua basah. Jawabannya adalah keringat.
2: Iya, itu dia.
3: Itu atlet ya.
2: Ada satu lagi deh.
3: Apalagi dari lu?
2: Oh, dari gue.
3: Iya, iya.
2: Panjang.
3: Waduh, panjang, oke.
2: Okay. Putih.
3: Wah, putih?
2: Iya.
3: Oke, okay, panjang putih.
2: Diikat.
3: Panjang putih diikat.
2: Nah, apa yuk?
3: panjang putih dikit. Oh, tangan Ronaldo.
4: Salah.
3: Kaki Mang Ajis.
4: Salah.
3: Siapa dong?
2: Putih, panjang,
3: yeah,
2: diikat, rambutnya Erling Haaland.
3: Wah, yeah. Haaland mah blonde, bukan putih. Udah tua dia.
2: Kelihatannya putih, Pak.
3: Nah, itulah tebak-tebakannya, Sob. Gak perlu lucu, yang penting unik aja. Lu kirimin nama sama domisili lu plus tebak-tebakan sama jawabannya di 0818-221039.
2: Kita bakalan bacain satu persatu di tamat
3: tebak-tebakan Jumat.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja.

awak kan dari kekain di steps me aku naya ni. Tukar ana ni aku pun sepasan apa nuraya kian nanti. One for sorrow. Awak pun tipu ini memang orang kait demi sistem ini semua. Rau aku tanya tuan apa yang orang dari kita nampak dia okay. Na angani kau dikit apa kau rau dengan dengan aku ini. Karena kau rau itu rani semua. Ane mengarita anak aku kanu ante usah tidak ke. Ni mana apa kanu ane meta. Wan kanu ante pun kata nata tapi awa ah rong rong apa media response tapi awa kena tanya tuan apa yang rau ni ko. Meta kanu ane why ane apa ina ante kanu ante ngapung ayo. Semangat orang kan dia tak kurang ayo. Ataku pabisi nanti aku kurang.

daurinti na sinigribes. Yatabendi at itay na tipong aresin ang mayuwa wen tikukuray. Ngayra na sinigribes ni kapene. Nibukameru ako ng nabara, apura kita irura, onti na irura, akilibes. Dinanam na nakapi may siwa ino nata, at dara, are ngayyan kiyara may ruya na takasin. Ngayya may ngayyaray gawal, o ngayya kayo ni kasimura mena sila. Dabong nay, o nati toto. Yaman! Ay kayo kami tagawa kay hindi kaya programs si Bukinrungan na nakapi may siwa, ino nata atara akilibes. Ayuwa resel kaya rungagi na nanobis tibere stays, dinanam na nakomit din ino nata atara akilibes. Ina mo nga kano ang national day, nanti week ayo. Ayo, alin mo ang wawang suray, nanti open tents, jawa tibin na wawang tatawanan mo. Alin na karawa kin tikiin mo si Moneda, o ano man na kiirong igribas tank manufacturer. Tinuwan suray, wala na natay temuan din na nga the primary school, yawan tumayi at yung magiging na pera o tukwaya. Ano na nga karawa kin tiyawa tuwana, inanong the sport complex, o ano na nga man na kiirong na ni kampana, the rainbow. Jadi walaupun surai wawat dengan wawai mahuwa, awal iyo tetapi ia kekawak. Ikan ini kini the battle of Japan pada sekat tengah tebu. Pai yai tepai ayat tebenik. Yai tepung ayat tebenu wakar kini dah semangaya. Awal dari nak kerawak ini nanti awal nuwan akan tetapi ini. The sport complex. Awal mana nak ikan wan tetapi ane. Iro undang ni kampana eh kini the sport authority. Yaman! Dan lepas terima surai ane ipukin Taiwan. Ina kalau kita kan, anak muda kita the weightlifting. Awan ina kalau kita jawab where one thing apa, kita kaya yang masih mana ada. Awan mana lagi kita nak communication the commission of Kiribati. Awan surprise, anda tetapi kita kemana kami ini beri karier yang kami kahwin Kiribati, but tetapi arah yang muda kita ini, arah karier yang aku nak putus naik ini, arah muda si kira ini tengah naik ini, akhirnya kita urai nuli lagi nanti muda putus naik ini yang Kiribati. Anak muda awan kita kan, kan awan yang mana program nanti float. Dan nawan surai awan ayah flow dari nawan awan naik kondisi international airport ni kerap buat deso. Awan nama kita ambo ibu kini kan naik speech. Sekali kamu nak kau di Neptune Pacific Third Line ada kan yang kan dia mana nak cakap posisi roy ibu kini. Wow tengah wapu ye no no. Ya mam dan nawan kanawan tiawan surai aku dah ingat sepuluh kali. Awan ada surai tebungan ni nawan kita bagian kan naik the weightlifting ibu kini cakap awan tebung jawab awan ada tinggal awan dekayin wasi mana tu. Awan dari mana nak kita dan untuk communication and commission of Kiribati. Awan ada surai wow tengah awan ni no no. Ina wanda kangkang di tengah pulau di tengah garun tu mereri, mari kita orang yang wanda ingabu. Awanda di perumahan kita nanti kita bersedia dengan association ibu kita Taiwan. Awan mana nak? Iron, Ami Pange, Ade Yenset, Yaman. Kalau anda dah wanda surai ane, ah punya ini tak akan betul mulai orang akan betul. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Ane hari nak awak jei kan ni. Tua jawa, jangan tua no. Partai jika pernah nak orang orang ini, tengah nak pun nerma. Onde ia te capinen di Guana? De te rivuante no, nekina mekinata. Yaman, yawa tenga tenga. Awane, ina karawa kinti awa te pui nan te ngabung. Ay kaya yun na wakin nanti kapuol tu ane. Ina wakin kanne, nan anasay tani po ni Koswell may beso. Iman na kanwa te kapuane, iron te po ta kini makuli. Ipo kini kaupaira, may marawa. Nikita ni programi, ipo kini po nga kaya muina. Ina nangawaya kwa ni karakoy. Ano abis the best things? Long the BPA, ibu kini katanya kita nak kau meet the nama baka mong ano kuna na tayo paningay tapong akam na nako yai nikay even tay kay ibu kini data na ni ibu kamero ibu kini kanuan na nakapi may suwa ni nama ta atera atem awat tayo na pagkasib at the best tapong to ina tiki roy ni kata roy na nunrungan atera at the best sa kali ka pumin na atera yo patitay araw tatay ni tani tani tetapi ni kasih tahu nak, awak tetapi ni kalau tetapi nak kontrol akhir lagi, yaman.